0: Allahumma labbaik.
1: Labbaik. Labbaik.
0: Labbaik la sharika laka labbaik.
1: Labbaik la sharika labbaik.
0: Innal hamda.
1: Innal hamda.
0: Wa ni'mata.
1: Wa ni'mata.
0: Laka wal mulk.
1: Laka wal mulk.
0: La sharika laka labbaik.
1: La sharika.